ada kejadian yang cukup tragis, insan muda di Nyalindung Sukabumi ya, di mana peristiwa kebakaran tragis terjadi di Kampung Babakan Bandung RT 1 RW 6 Desa Wangun Reja Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi pada Kamis 27 Juli sekitar pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tiga anak yang masih berusia PAUD, SD dan balita ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar rumah panggung semi permanen milik nenek mereka. Nah, menurut keterangan warga, saat kejadian listrik di kampung tersebut sedang padam ya sejak pukul 17 lebih 30 menit nih, insan muda. Aktivitas sehari-hari para korban biasanya diisi dengan mengaji ya, karena kondisi mati lampu ketiganya berada di dalam rumah saat itu. Nah, diduga insan muda api berasal dari lilin yang digunakan sebagai penerangan. Kemudian dengan cepat membakar bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu ya. Ketiga korban ditemukan berdekatan di dalam kamar, satu perempuan dan dua laki-laki. Saat kebakaran berlangsung, hanya mereka bertiga nih insan muda yang ada di dalam rumah ya. Sementara insan muda, orang tua mereka tuh berada di luar kota karena tengah bekerja. Waduh, kasihan banget ya. Adapun nih ketika korban tuh tinggal bersama nenek mereka yang saat ini tuh usianya udah 50 tahun ya. Pada saat bersamaan, warga juga sempat mengira api berasal dari arah hutan di belakang kampung karena sebelumnya juga terjadi kebakaran kecil di area tersebut. Namun, api ternyata bersumber dari rumah korban dan dengan cepat membesar. Nah, Kepala Desa Wangun Reja Ganda Permana membenarkan ya peristiwa tersebut. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa warganya, insan muda. Hingga berita ini diturunkan juga nih insan muda, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara sih karena lilin ya yang digunakan saat mati listrik yang menjadi pemicu musibah. Aduh, pasti sedih banget ya, pasti neneknya juga shock banget gak sih insan muda, udah setua itu terus harus ngejaga tiga cucunya dan dalam kondisi yang udah tua, gelap, kebakaran. Semoga ada insan muda ya, keluarga diberikan keikhlasan dan semoga nih anak-anak ini menjadi anak surga ya. Nah, abis ini insan muda juga bakalan kembali lagi ya buat nemenin kamu pastinya di acara Jogging Joget in the Morning dengan informasi-informasi yang lebih up to date lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya.

Okay, Insomnia di 2.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Halo insan muda, good morning. Nah, insan muda sabar dulu ya, sebelum nanti kita lanjut lagi happy-happy-nya, ngobrolnya, terus juga puterin lagunya. Kita bakalan kasih kamu informasi dulu nih. Oke, insan muda sekarang tuh kan lagi rame banget ya tentang korupsi kebun binatang Surabaya ya, yang katanya tuh menyebabkan hewan-hewan tuh jadi kurus sampai meninggal dunia, insan muda. Yang kurusnya tuh kurus banget gitu kan ya, sampai ke tulang-tulang, insan muda. Nah, sebuah foto seekor harimau kurus yang diduga merupakan satwa kebun binatang Surabaya viral di media sosial, insan muda. Foto itu pun menjadi sorotan karena menyebar di tengah pengungkapan kasus dugaan korupsi keuangan PD Taman Satwa KBS senilai 10,2 miliar yang menjerat mantan direktur utama PDTS KBS tersebut ya, insan muda, di masa jabatan 2016 hingga 2024, Khoirul Anwar. Nah, dalam foto itu insan muda tampak seekor harimau Sumatera dengan tubuh yang sangat kurus tergeletak di atas permukaan semen dan rerumputan. Kondisi hewan itu pun dinilai memprihatinkan ya. Pasalnya nih, tulang rusuk dan panggul harimau itu terlihat menonjol jelas ya pada kulitnya. Bayangin insan muda, harimau yang harusnya gagah, perkasa, keren gitu kan ya, kelihatan berwibawa, ini kurus banget insan muda. Kurang MBG kayaknya ya. Nah, Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidi mengakui ya bahwa foto itu yang viral tersebut memang berasal dari tempatnya. Namun menurutnya potret itu tuh adalah potret lama atau foto lama, insan muda, yang diambil sekitar tahun 2009 ya. Ia menjelaskan harimau tersebut merupakan sumbangan dari warga. Nah, satwa itu tuh mengalami gangguan pencernaan karena sering diberi pakan nasi rawon oleh pemilik lamanya nih, insan muda. Aduh, nasi rawon mah jangan dikasih ke harimau, dikasihnya ke kita ya. Karena sakit, insan muda, hewan itu pun dirawat di KBS, insan muda. Dan menurut keterangannya, kemudian diketahui hewan tersebut tuh sudah meninggal setelah tak sampai setahun dirawat di KBS dengan diagnosa gangguan pencernaan, insan muda. Nah, ia juga nih menyesalkan ya bahwa foto-foto lama tersebut kembali diunggah dan disebarkan seolah menggambarkan kondisi KBS saat ini. Padahal Taman Satwa Kebanggaan Masyarakat Surabaya ini tuh telah berbenah katanya. Berarti pernah dong ya. Nah, ia juga menambahkan nih foto-foto satwa kurus yang beredar berasal dari masa sebelum KBS mengalami 3 kali perpindahan kepengurusan dari perkumpulan pengelolaan sementara yang disebut TPS nih, hingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah Kota Surabaya ya, insan muda. Ia memastikan saat ini tidak ada dugaan satwa sakit, kurus atau berpotensi mati akibat kekurangan pakan di KBS, katanya insan muda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Okay, semudah ini 90.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station. Masih barengan Cikan Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan bacain say hi tadi dari Kak Pudin. Say Pudin yang katanya pengen kirim say hi salamnya buat keluarganya yang di Cidahu katanya. Dan yang pastinya nih buat Bapak guru-guru ya, semangat terus ya bekerjanya, mengajarnya walaupun lalier gitu kan di sekolah, tapi tetap ya harus dijalani biar menjadi amal ibadah. Dan sambil temenin kamu Insan Muda ya di pagi harinya, sambil mengopi di pagi hari mungkin ya, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu nih. Insan Muda, ini tuh ada kejadian ya di mana waduk Liulan picu sorotan soal infrastruktur bendungan Cina setelah ambruk ya. Runtuhnya waduk Liulan di Guangxi, Cina Selatan ini pada awal Juli lalu ya kembali memunculkan sorotan terhadap sistem pengelolaan bendungan di negeri tirai bambu tersebut ya. Sejumlah pengamat menilai insiden tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas terkait kualitas infrastruktur, transparansi, dan tata kelola waduk di Cina. Insan Muda, Cina memiliki hampir 100.000 bendungan dan waduk, jumlah terbanyak di dunia. Insan Muda, infrastruktur tersebut juga ini dibangun untuk menyimpan air, menghasilkan listrik, serta mengendalikan banjir. Tapi kok bisa ambruk nih, bisa runtuh? Nah, Insan Muda, ini tuh ya ada pendapat dari Sun Li yang menilai salah satu persoalan utama adalah praktik pelepasan air dari waduk tanpa pemberitahuan yang memadai kepada masyarakat di wilayah hilir ya. Menurutnya, pintu air kerap dibuka pada malam hari ketika sebagian besar warga sedang beristirahat, sehingga waktu untuk melakukan evakuasi menjadi sangat terbatas. Ia juga mengutip ya kesaksian warga di Guangxi yang menyebut banjir datang secara tiba-tiba hingga menenggelamkan pemukiman dan memaksa sebagian penduduk menyelamatkan diri ke atap rumah. Kebayang gak sih Insan Muda, malam-malam lagi tidur, lagi istirahat, tiba-tiba air bendungan gitu kan, pintunya dibuka jadi banjir, warga gak bisa menyelamatkan diri gitu kan, gak bisa ngungsi. Dan dalam pandangan Li, kurangnya transparansi membuat bencana lebih mudah dipersepsikan sebagai akibat faktor alam semesta, semesta ya Insan Muda. Padahal ia menilai pengelolaan waduk juga ini berkontribusi terhadap besarnya dampak yang ditimbulkan. Nah, for your information Insan Muda, perhatian Li kemudian tertuju pada runtuhnya waduk Liulan di kota Hengzhou, Nanning ya, Guangxi pada 6 Juli lalu ya, setelah wilayah itu diguyur hujan lebat akibat Taufan Maisak ya. Ia mengatakan bahwa warga mulai melihat air meluap sekitar jam 3 dini hari sebelum bendungan akhirnya jebol beberapa jam kemudian. Banjir juga disebut meredam sejumlah wilayah ya, menghancurkan lahan pertanian dan kolam ikan, serta memutus akses jalan, listrik, dan komunikasi bagi banyak warga Insan Muda. Waduh, yang pastinya nih Insan Muda, ini tuh perlu ya ditinjau lebih lanjut nih tentang bagaimana pengelolaannya ya, penanggulangannya, supaya bisa mengatasi atau mencegah terjadi kejadian-kejadian seperti ini lagi. Nah, di sini Insan Muda juga bakalan kembali dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah temenin Cika. And sorry to say nih, kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya, selalu bahagia juga. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makannya, jaga minumnya biar gak dehidrasi ya. Cika pamit undur diri, Insan muda. See you next time and bye-bye.

You're looking at 90.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good looking? Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya di hari Jumat berkah kali ini, yang dimana Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan dengan track-track Indonesia. Yap, cuma di acara Indonesia satu aja. Dan kamu boleh requestin lagu Indonesianya, tinggal komen aja di postingan Facebook baru ataupun Instastory. Dan kamu juga boleh request di live nanti ya, TikTok MBS FM. So, I'm gonna give you some cozy song ya. Kaktus Suara Kayu, ini kakak adik tanpa status gitu ya kan. Kalau zaman sekarang sekolah-sekolah udah masih ada gak sih kakak adik kan gitu. Kalau zaman dulu sih Abi masih ada gitu ya kan. Tapi gak tahu sih kalau sekarang. Ya. Yeah.

Gale. Itu lagu tersimpan di hati baik Eka Gus Tiwana ya. Dan juga Prince Hussein Also Sara Fajira. Ini lagu tahun yang hype-nya tuh 2018-an gitu Insan Muda ya. Karena ini menggabungkan beberapa instrumen ya. Entah itu musik alat Sunda, terus juga luar pulau yang ada di timur, terus juga bahasanya juga gitu kan. Ini effortnya seorang produser ya. Eka Gustiwana emang terbaik lah produser yang satu ini. Abang-abang ini emang dari dulu udah menyala ya. Anyway, masih bareng Abi di acara Indonesia Satu aja. Dan yep, Abi langsung aja mau bacain requestan kamu Insan Muda yang ada di Facebook dulu kali ya. Ini pas malam segini, aduh Jumat berkah nih Insan Muda. Lagi pada ngapain Nech? Jangan lupa sambil ini ya tuh ya, sambil ngopi gitu biar gak ngantuk. Oke, karena sekarang udah tanggal 24 juga ya, akhir bulan takutnya. Oke, di sini ada Tumem Virgo, Medan hadir dari Neni Nuraini. Pagi Kak Abi, Indonesia Satu aja mau request lagu dari Govinda, Terbelah Jadi Dua. Salam buat suaminya Abang Ashraf yang sekarang lagi di Karawang. Terima kasih. Oke, boleh ya. Bentar kita cari dulu lagunya ada gak nih. Aduh Govinda tuh belum masuk ke yang Terbelah Jadi Dua tuh Kak Neni. Paling adanya Oh Hebat mau yang mana tuh lagunya. Kita skip dulu aja ya. Kalau misalnya mau request ulang ntar Abi bacain lagi. Masih ada waktu sampai jam 11 nanti. Ada Warsaholic juga nanti hadir. Abah Waisel juga, Gianyar Bali hadir dari Bali nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, selamat sehat, lancarkan rezekinya ya, amin. Dari Dini Akbar juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Bang Abi, request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Aman, aman, aman, lagunya udah Abi simpen juga. Dari Fitri Haryati juga, dari Cekaret, pengen lagunya Mesahara di Ujung Minggu. Saya spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi makasih. Aman, ini lagunya udah Abi gabung ya sama yang di ini apa namanya di live TikTok. Nanti Abi bacain yang di Instastory. So let's start with Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Marcel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, isi TV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Marcel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Web official di 0857216216216. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja ya. Dan sekarang udah jam 10 lebih 5, interval kedua ya. Dan sebelum Abi ke requestan, Abi punya promo menarik buat kami lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu adalah Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM. WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja ya. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Dan sekarang kita langsung ke requestan. Ini Abi udah masukin list sih beberapa lagu ya. Ini Abi gabung yang di live TikTok gitu ya kan. Di sini ada Zeta Finovic pengen lagunya Liodra katanya yang pura-pura. Aman ya. Terus juga ini dari Melame, pengen lagunya katanya dari Crankcase yang Surabaya. Oke, boleh. Sepertinya curah hujan akan lebat. Alright, ada beberapa track yang udah masuk list. So, lagu pertama yang akan dipilih adalah Mahal Ini Sampai Menutup Mata. Ini requestan yang ada di TikTok ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja, dan makin siang makin panas ya. Ya udah jam 10.36 nih, last request angka kali ya Insan Muda. Kita cek dulu yang di Facebook, takutnya ada yang request ulang ya guys ya. Ini lagu udah habis simpan sih beberapa track ya, yang di live TikTok. Jadi kalau misalnya ada, habis langsling dulu aja. Udah siap ini ya, apa yang para kaum ikhwan, jangan lupa jumatan, oke? Okay? Oh ini ada nih lagunya. Jadi Aminah, halo Abi, dia caringin mau lagunya Elemen Rahasia Hati katanya. Enggak punya, Abi Rahasia Hati itu adanya dari Niji. Di Elemen ini enggak ada. Bentar coba ya, kita cari dulu di Elemennya. Bentar ya. Elemen Cinta Tak Bersyarat Rahasia Hati New. Oke, ini aman ya. Ini Abi apa namanya? Gabung sama yang di live TikTok. Ada Nur Hayati Midi, assalamualaikum, waalaikumsalam mas, warga Medan, Tuntungan hadir, minta lagu Suara Hijau Daun. Salam buat semua fans Radio NBS FM, salam kekeluargaan buat mas Abi, selamat tugas dan terima kasih. Dari Endra Sen Jogja juga ya, hadir ya, Emir Udin juga ngopi nih, ngopi mas. Bentar ya, ini Suara Hijau Daun, bentar, ada gak lagunya ya? Dari Hijau Daun ya, gue masuk ke list NBS ya. Paling abis skip ya, karena gak ada di list NBS. So, sorry ya. Mungkin next request dengan requestan yang lain ya, kalau mau. Oke, okay, Insan Muda, let's start with ini ya, apa namanya, The Johnson dulu, kau pemeran utama di sebuah obara. Masa naik bis kota. Azek, let's go.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station, and still with me on Indonesia Satu Aja. Dan terasa kita sudah di penghujung acara, di acara Indonesia Satu Aja bareng Abi ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru ya Insan Muda. Dan jangan lupa ya, buat kaum Ikhwan, buat Jumatan nanti. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit undang siar. And I'll see you again. Adios.

0: Oke, semuanya disiarkan langsung dari Simpang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station.
1: Halo, Insamuda, selamat siang. Siang harinya panas banget ya Kak Cika ya.
0: Benar banget nih ya. Kalau tadi gitu kan waktu live, beberapa daerah tuh ada yang mendung katanya. Oh, iya. Tapi di Sukabumi panas sekali ya. Belum ada tanda-tanda bakalan turun hujan nih.
1: Sepertinya sih iya ya, kelihatannya panas banget nih Insamuda. Waduh-waduh, BTW nih kita baru juga temuin kamu di acara FYB
0: For Your Peace. Seperti biasa ya, kita bakalan bahas nih informasi yang panas-panas juga nih, gak kalah sama matahari di luar pokoknya insan muda. Jadi buat kamu ya yang gak mau ketinggalan berita panas dan viralnya, kayaknya wajib banget gak sih buat stay tune, Haider?
1: Betul banget nih, saya terus sampai di jam 2 siangnya nanti.

0: ini tuh ada yang lagi rame banget nih, insan muda ya, di Bali gitu kan ya. Bahkan saking ramenya, orang-orang tuh sampai bilang gitu kan, ini tuh sebagai pembuatan negara di dalam negara. Waduh, ada apa tuh?
1: Nah, kalian lagi viral nih sama di media sosial, aksi ratusan wisatawan negara atau WNA nih yang sama dia menggelar acara run club atau mungkin ya kayak lari gitu yang sama di lari kulter di jalan yang sama udah yang dimana itu di Bali ya.
0: Betul, tapi nih kenapa bisa jadi masalah? Karena nih acara ini tuh mendadak menuai kecaman sengit ya dari warga lokal atau warlock atau warganet Indonesia karena nih beredar kabar bahwa warga lokal yang mencoba mendaftar untuk ikutan acara ini tuh nggak diterima alias ditolak gitu kan ya sama pihak penyelenggara bule tersebut.
1: Nah, sontak dong, jadi netizen pun dibuat geram dan juga menilai para bule ini seperti sedang membuat negara dalam negara di tanah Bali insan muda. Tapi ya di sisi lain juga aksi lari massal sambil menyalakan flare dan juga menggunakan headphone di jalan umum ini juga dinilai mengganggu ketertiban jalan nih Kak Cika.
0: Betul, you know lah Bali itu kan terkenal dengan kedamaiannya, harus sunyi gitu kan ya, gak boleh ribut-ribut banget, gak boleh berisik-berisik banget. Ini gitu kan ya, ada flare terus sambil teriak-teriak ya. Waduh, ini benar-benar mungkin mengusik warga Bali.
1: Nah, juga di sini ada beberapa komentar juga nih Kak Cika, katanya bukan cuma klub lari aja, itu banyak juga klub yoga, klub pedal, klub gym dan juga hiking di Canggu berasal negara dalam negara. Usut imigrasi mereka pakai visa apa di Indonesia.
0: Betul. Gitu. Mereka tuh pakai visa apa sih sampai bisa menguasai Indonesia kayak gitu kan ya. Sedangkan kalau kita aja kalau misalkan di luar negeri kita tuh sebagai orang asing gitu tamu, kan ya. Gitu kan. Tamu gitu kan ya harus menjaga tata tertib, sopan santun dan lain-lain. Tapi kok mereka bisa seenaknya gitu kan ya. Bahkan warga lokal aja gak dianggap sama mereka, gak dibolehin ikut acara mereka gitu kan. Dan yang pastinya nih insan muda ya, semoga deh hal ini tuh bisa segera diusut tuntas insan muda, betul, supaya jelas dan supaya warga lokal juga merasakan kenyamanan kembali gitu kan
1: juga.
0: Jadi pastiin insan muda, abis ini kita bakalan kasih informasi-informasi lainnya. Stay tune terus.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, okay, Insan Muda. Waduh, gak kerasa ya udah siang hari aja nih Insan Muda. Dan yang pastinya nih, jika mau kasih kamu informasi, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru gitu kan ya. Aduh, handphone udah rusak tapi keuangan masih belum ada gitu Insan Muda. Tenang ya, ada sih Mas Tel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Karena di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja, mau COD bisa juga ya. Si Mas Tel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, si Mas Tel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan layanan yang ramah nih Insan Muda. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi si Mas Tel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau nih kamu bisa datang ke cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi ya. Ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram ataupun di TikTok si Mas Tel. WhatsApp opsialnya di 0857 216 216 21. Senangnya belanja di si Mas Tel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri di Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 22 Juli 2026 saat kondisi kejiwaan pelaku diduga kambuh hingga menyerang ibunya dan menyebabkan korban mengalami sejumlah luka. Warga yang mengetahui kejadian itu segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pelaku berhasil diamankan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pihak terkait kini masih menangani kasus tersebut serta memastikan pelaku mendapatkan perawatan kejiwaan yang diperlukan. Berita nasional dikutip dari liputan6.com. Seorang guru PNS di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, diduga menyerahkan muridnya sendiri kepada sang suami untuk menjadi korban kekerasan seksual. Peristiwa tersebut diduga terjadi sejak Mei 2026 dengan memanfaatkan hubungan dekat antara guru dan korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan pasangan suami istri tersebut. Suami guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka, sementara penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan sang guru serta kemungkinan adanya korban lain. Berita internasional dikutip dari kompas.com. Seorang penumpang pesawat selamat dari maut setelah sebagian tubuhnya tersedot keluar akibat jendela kabin yang tiba-tiba terlepas saat pesawat berada di udara. Penumpang bernama Karofik menceritakan bagian dada, kepala, dan lengan kanannya sempat tersedot keluar pesawat sebelum akhirnya berhasil ditarik kembali oleh penumpang lain. Insiden tersebut dipicu dekompresi mendadak yang menyebabkan tekanan udara di dalam kabin turun drastis. Beruntung, pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat dan seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Demikian berita cepat hari ini. Saya Ziandra, sampai bertemu di berita cepat berikutnya.

0: Okay, Insomuria 92.3 and NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Okay, Insomuria masih berhider dan juga
0: Chika yang masih temenin kamu di FYV for your page. Dan kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang viral dan aduh kok bisa gitu kan ya sampai segininya gitu insan muda gak habis pikir ya, pokoknya
1: itu tuh antara kasihan, antara juga bingung gitu.
0: Betul banget.
1: Itu
0: ya.
1: Diduga ada suatu korban yang habis kecelakaan ya, di mana dia tuh harus perbekasi langsung wajah karena remaja korban kecelakaan dibawa ke bank dengan ranjang pasien nih insan muda.
0: Okay. Jadi ini kenapa sih harus dibawa ke bank gitu kan? Orang kan kalau sakit kecelakaan dibawanya ke rumah sakit, ke klinik. Ini kenapa dibawa ke bank?
1: Aduh, kenapa
0: nah,
1: ya?
0: Katanya ini tuh ya, dia tuh kayak pemenang gitu kan. Apa ya? Bukan pemenang, apa sih? Penerima program Indonesia Pintar. Biasanya kan kalau SMA tuh cairnya kalau enggak salah setengah tahun sekali ya, satu semester sekali gitu kan.
1: Dan di mana ini seorang siswi ya dan nyawa korban kecelakaan harus mendatangi kantor ya langsung ke cabang yang di mana itu ada di Lubuk Pakam menggunakan ambulans untuk mengurus administrasi pencairan program industri pintar atau PIP nih insan muda.
0: Aduh emang nggak bisa besok aja gitu kan atau nanti waktu kalau udah sembuh gitu ya. Kan hari itu juga harusnya gitu kan. Dan dalam kondisi masih menjalani pemulihan dan belum memungkinkan beraktivitas normal, korban dibawa masuk menggunakan ranjang pasien loh hingga ke dalam kantor bank untuk proses verifikasi administrasi. Waduh kayaknya bakalan heboh ya di sana.
1: Ada apa nih? Ini salah tempat kah gitu? Ini operasi ini menjadi sorotan warga yang berada di sekitar lokasi dan hingga kini belum ada keterangan resmi terkait prosedur pelayanan bagi nasabah penerima bantuan yang dimana sedang dalam kondisi khusus nih. Waduh.
0: Betul ya, banyak juga nih kayak netizen Indonesia yang berkomentar apakah nggak ada gitu kan perwakilan dari bank yang bisa datang ke rumah sakit gitu kan ya, pelayanan macam apa itu cenai ya.
1: Iya, bikin bingung nggak sih kenapa ya pertanyaan itu, kenapa emang harus dari itu kah, nggak bisa banget harus nunggu sembuh gitu.
0: Betul. Atau bisa nggak sih diwakilin sama orang tua gitu kan ya, asalkan bikin surat kuasa gitu kan ya. Biasanya kalau anak sekolah masih sama orang tua, atau misalkan kalaupun harus sama si siswanya, kenapa nggak banknya aja gitu kan ya, perwakilan satu orang ke rumah sakit daripada ini satu ambulan dari rumah sakit ke bank gitu kan.
1: Ya, mencuri perhatian banget pas itu di bank ya kan. Akhirnya sampai kita akan lanjutkan beberapa track untuk menemani kamu di siang harinya. So, stay terus di NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: kamu di gak kerasa nih ya, waktu terus berlalu dan udah di penghujung acara aja kita temenin kamu di FYP.
1: Waduh, yang sama udah, berarti udah waktunya kita untuk pamit ya. Mohon betul. Maaf nih, bila salah kata selama kita berdua mengudara nih insan muda.
0: Dan yang pastinya jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Yang belum makan siang dulu deh.
1: Dan tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena habis ini bakal ada Bang Kevin yang teman kamu di Fresh Music Friday.
0: Waduh,
1: insan muda.
0: Ini tuh ditunggu-tunggu banget ya, updatean musiknya nih.
1: Benar. Karena ini tuh lagu-lagu terbaru yang baru aja rilis tuh bakal di preview nih di hari ini.
0: Kira-kira ada lagu apa aja ya? Nah, buat kamu yang penasaran, wajib banget buat stay tune. Kita berdua pamit.
1: See you next time.

We're looking only one 92.3 FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang Isauda, apa kabar kamu hari ini? Dan Kevin kembali mengudara temanin kamu seperti biasa di hari Jumat siang ya, di NBS Fresh Music Friday. Dan seperti biasa Kevin bakalan spill lagu-lagu terupdate Isamuda, terfresh pokoknya. Dan yang mana buat Isamuda yang penasaran sama lagu-lagu baru apa aja nih yang bakalan Kevin puterin, lagu yang Kevin spill juga yang rilis hari kemarin berarti Jumat. Hari ini Jumat Isamuda. Dan biasanya tuh kan banyak banget tuh penyanyi yang rilis lagu di hari Jumat Isamuda, karena Jumat itu tuh adalah hari yang mana kalau orang luar tuh gajian Isamuda tiap minggunya. Jadi bahagia terus rasanya ya di hari Jumat tuh. Nah, ngomongin soal lagu baru nih sama Kevin, ada satu lagu yang bakalan Kevin preview di sini. Ini lagu terbarunya dari Sam Smith berjudul Oh Mother.

Ya, lagu dari Sam Smith with Oh Mother yang sangat muda ini tentang pengalaman seseorang yang dikhianati nih dalam sebuah hubungan dan kembali mencari perlindungan dari sosok ibunya. Karena ibu itu adalah tempat kita pulang, gak sih, sama muda? Gimana rasanya kalau misalkan kita ada masalah dan di rumah tidak ada ibu? Kayaknya sedih banget ya, sama muda. Kita kehilangan rumah. Dan memang sejak awal, sama muda, Sam Smith disini tuh mengenang bagaimana sang ibu itu udah mengorbankan banyak hal demi melindungi dari rasa sakit dan bahaya. Namun ketika ia menjalin hubungan dengan seseorang yang ternyata penuh tipu daya, semua perlindungan itu seakan runtuh gitu. Pengkhianatan itu begitu nyakitin lah, hingga diibaratkan seperti gelombang besar yang menghantam seluruh emosi yang selama itu tertahan gitu, semuda. Kayak tabungan lah dicelengin ya. Bukan cuma rindu yang dicelengin, sakit tuh bisa dicelengin nih, semuda. Kalau misalkan emosi udah terlalu banyak dipendam, itu kadang takutnya meledak buang waktu. Tapi di sini Sam Smith ini tuh beneran langsung kangen sama ibunya. Makanya judul lagunya itu berjudul Oh Mother. Tempat kita pulang semua. Kayaknya dunia baik-baik aja gak sih, sama muda? Apapun masalahnya, kalau selagi ada ibu, rasanya baik-baik aja. Dan untuk track lengkapnya, Gimin bakalan puterin di sini, sama muda. Dan ini dia untuk lagu lengkapnya, dan bisa kamu requestin di acara requestnya NBS. You entry.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Berdekat 592.7 Biasa FM, suku Miss Number 1 Hits Music Station. Dan sama dengan kamu masih kami temenin di Fresh Music Friday. Dan sekarang udah jam 14:57. Sama di siang harinya kamu. Dan sepertinya di luar udah gak terlalu panas ya, tapi tetap panas. Tapi gak sepanas tadi Samudra. Dan ngomongin soal lagu fresh update-nya Samudra, kayaknya ada satu lagu yang bakal kami kenalin lagi sama kamu. Setelah tadi kita kenalin Samudra dengan lagu dari Sam Smith with Oh Mother, dan sekarang Samudra ada lagu dari Katsi dengan track berjudul Animal. Dan ini Samudra preview-nya untuk kamu.

FYI semuanya buat kamu yang gak tahu, Kat Seying Samuda itu grup vokal wanita ya, global, asal Amerika Serikat yang dibentuk melalui kerjasama nih antara HYBE itu agensinya ini, BTS, dan juga Given Records. Nah, mereka ini memulai debutnya di tahun 2024 kemarin, Samuda, dari tahun yang lalu ya, melalui acara kompetisi Dream Academy, dan juga membawakan lagu-lagu pop modern

0: Udah untuk lagu-lagunya ini udah bisa kamu requestin lagu Kat C.Y. termasuk lagu Animal. Dan untuk yang muda yang pengen tahu lebih lengkapnya untuk lagu ini, jangan ke mana-mana ya. So ini sudah lagu dari Kat C.Y. with Animal.
1: New entry for this week.

Bisa udah kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi atau biasanya itu di 20x20, atau menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama nih. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren yang mudah tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup ya untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga ini bisa mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eristol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Nah, lingkungannya itu asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block juga, sumber air yang melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir tentunya. Nah, khusus buat Insan Muda saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulannya sesuai tenor yang dipilih ya. Dan proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah, cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jadi jangan sampai ngelewatin kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang Insan Muda di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only on 92.9 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Insan muda buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mas Nelly, solusi buat insan muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mas Nelly adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, si Mas Nelly juga ada handphone second, service handphone, ada aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap ya, dan dengan pelayanan yang ramah juga. Jadi segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok si Masel. Hubungin WhatsApp officialnya 0857-216-21621. Senang belanja di si Masel. By the way, sampai sekarang udah di penghujung acara aja. Di sini Kevin sekaligus untuk pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all you stay tuned. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time, sampai dan bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 NBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Halo Isa Muda, selamat sore. Waduh, tadi sih sesepika pasti jalan kesini ya. Cuacanya benar-benar panas banget, bahkan nyampe, ya ampun, make upku crack loh. Oke, mungkin buat kamu juga yang lagi di perjalanan nih ya, dengan moodnya yang mungkin bisa aja jadi bete karena sepanas ini, mending kamu request lagu. Dan tenang aja, sesepika bakal ngasih tahu juga traffic di kota Sukabumi ya di sore hari sekarang. Mana tahu nih macet pol atau justru aman-aman aja, lancar-lancar aja. Makanya kamu langsung aja request ke Instagram @nbsradio ataupun ke Facebook nbsfm, dan juga suspika nanti bakal live TikTok ya di nbsradio. Jadi jangan lupa stay tune, and ada opening songnya nih, ada Treat You Better dari Shawn Mendes.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ampun, sekarang udah jam berapa ya? 16.35. Biasanya Suspika kalau ngomong kayak gitu berarti mau berpamitan ya, tapi kali ini bukan. Artinya aku mau ngasih tahu traffic di Kota Sukabumi nih kira-kira di jam 16.35 ini apakah lagi macet ya atau justru ya lancar-lancar aja gitu. Oke, kita langsung lihat aja nih ya. Dan tadi juga insan muda yang di live TikTok nih ada yang mau request di Cibadak katanya macet terus. Jadi kali ini kita jalan-jalan ke arah Cibadak juga. Tapi sebelum itu kita bahas dulu yang di Cibadak ya. Yang di Sukabumi dong maksudnya. Gimana sih? Yang di Sukabumi ya. Nah, kayak biasa ya insan muda, tebak titik yang macet di mana? Betul, City Mall Sukabumi ya. Depan City Mall Sukabumi itu emang titik yang gak pernah kalau gak macet selain di malam hari. Mungkin malam harinya juga kayak harus jam 11 malam, jam 12 malam. Dan sekarang juga benar-benar merah loh. Artinya itu macet ya. Dari pertigaan nih dekat dengan toko Ananda sampai ke belakang dekat dengan Gang Lipur nih Samuda. Di sana itu udah mulai padat nih ke belakangnya. Tapi abis itu lancar lagi sih sedikit. Cuman ya memang hati-hati aja buat kamu yang buru-buru, jangan sampai lewat tengah kota ya, lewat City Mall Sukabumi. Terus juga abis itu kalau misalnya kita lihat nih di kota-kota Sukabumi banyak banget titik-titik yang padat, tapi bukan macet sih. Dan kalau misalnya kita lihat di Jalan Juanda nih dan Jalan RM Marta Dinata, di pertigaan yang sering kita lihat di sana tuh emang juga padat banget di Jalan Juanda. Nah, terus aduh ini depan aku ada yang ketawa insan muda. Dan juga kalau kita lihat lagi di Jalan Balai Desa juga sama, padat sekali. Kayaknya karena dari daerah City Mall itu macet banget, akhirnya pada belok ke Jalan Balai Desa, akhirnya dua-duanya juga jadi padat dan macet ya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi nih di depan dengan Gedung Juang, di bundaran ya Jalan Surya Kencana juga itu ada sedikit macet. Tapi macetnya cuma sedikit aja, mungkin itu macet karena lampu merah. Sisanya juga masih lancar-lancar aja, paling padat dikit kalau misalnya mau ke arah Surken ke atas ya. Dan kalau misalnya kita sekarang jalan-jalan ke Cibadak, mau gak? Yuk kita ke Cibadak. Soalnya ada yang request tadi, gak apa-apa ya sekali-kali. Karena kan biasanya kayak udah suka bumi gitu. Nah, pas udah aku lihat nih daerah Cibadak, emang fakta ya, gak pernah gak macet Cibadak itu. Ini benar-benar macetnya panjang pol dari Jalan Raya Sukaraja Sukabumi, dari Gang Masjid sampai ke RS mana nih? Oh, Sekarwangi. Wow, insan muda. Dan ini tuh by the way untuk arah ke daerah Cibadaknya ya. Di sini macet benar-benar panjang dari RS Sekarwangi sampai ke daerah, ini sebutannya Jalan Sukaraja sih, mirip-mirip kayak di Kota Sukabumi ya. Benar-benar yang intinya kalau kamu lagi buru-buru enggak boleh lewat Cibadak, oke? Oke, insan muda, sekarang buat menemani perjalanan kamu ada lagu dulu nih. Tadi requestan dari Kak Asep dari live TikTok, ada I Will Do Anything For You Foster The People. Nanti kalau misalnya kamu mau minta aku buat lihat lagi traffic di Kota Sukabumi, komen aja di live TikTok.

Ponsel muda, lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan walaupun senang suran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja.

Sukabumi ya, biar kita juga sama-sama update nih. Tapi kali ini yang Samuda, beritanya cukup memprihatinkan karena motor versus Puso di Cicantayan, satu orang tewas. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Sukabumi, Bogor, tepatnya di Kampung Cijalingan, RT 9, RW 3, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jumat, tanggal 24, bulan 7, 2006. Dan sekitar pukul 10 WIB, insiden melibatkan sepeda motor Honda Beat bernama polisi B3537BXX dengan truk dump Mitsubishi Fuso. Akibat benturan keras, insan muda pengendara motor Dedi Agustian, warga Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, meninggal dunia di lokasi dengan luka berat di bagian kepala dan kaki. Sementara penumpangnya, Santi Nabila, warga Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, mengalami patah tulang kaki kanan serta luka sobek di pelipis mata kiri. Korban langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan insentif. Dan Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda Wangsit Edri Wibowo, menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju dari arah Sukabumi menuju motor. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melintas truk dan Mitsubishi Fuso bernomor polisi B9145DY yang kemudian Suryadi, warga Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, karena jarak terlalu dekat, tabrakan hingga tidak dapat dihindari. Dan Ibda Wangsit menambahkan bahwa kondisi jalan saat terjadi terbilang baik, cuaca cerah, dan arus lalu lintas pun ramai lancar. Yang punya sambung udah, kenapa pada akhirnya kita tuh tetap harus hati-hati di jalan ya, meskipun memang ketika kondisi jalanan itu lagi baik-baik aja, mungkin kamu lagi merasa ya itu tidak mungkin terjadi, tapi kita gak akan tahu yang musibah itu akan datang kapan. So insan muda, semoga kamu selalu dalam keadaan selamat, selalu dilindungi ya. Hati-hati selama di perjalanan, hati-hati kalau kamu sedang di luar sana. So, aku mau menemani lagu juga nih buat kamu. Ada 2002 dari Anne Marie.

Insan muda, gimana nih tadi udah ngedengerin lagu yang super berpanjang ya. Itu juga lagu sesuai sama insan muda yang udah request tuh di live TikTok ya. Dan sekarang udah waktunya Suspeka buat ngasih tahu lagi nih berita-berita terbaru di kota Sukabumi. Dan insan muda, kali ini kebakaran di Nyalindung Sukabumi, 3 anak tak selamat terjebak api. Dan ini terjadi dari Kamis 23 Juli ya insan muda, berarti kemarin ya. Peristiwa kebakaran tragis terjadi di Kampung Babakan, Bandung, RT 01/06 Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi pada Kamis, tanggal 23 bulan 7. Sekitar pukul 18.15 WIB, 3 anak yang masih berusia PAUD, SD dan balita ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar rumah panggung semi permanen milik nenek mereka. Menurut keterangan warga, saat kejadian listrik kampung tersebut sedang padam sejak pukul 17.30 WIB. Aktivitas sehari-hari para korban biasanya diisi dengan mengaji. Karena kondisi mati lampu, ketiganya berada di dalam rumah. Diduga api berasal dari lilin yang digunakan sebagai penerangan, kemudian dengan cepat membakar bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Ketiga korban ditemukan berdekatan di dalam kamar, satu perempuan dan dua laki-laki. Saat kebakaran berlangsung, hanya mereka bertiga yang berada dalam rumah. Sementara orang tua mereka di luar kota karena tengah bekerja. Adapun ketiga korban tinggal bersama nenek mereka yang berusia 50 tahun. Pada saat bersamaan, warga sempat mengira api berasal dari arah hutan belakang kampung karena sebelumnya juga terjadi kebakaran kecil di area tersebut. Namun, api tersebut bersumber dari rumah korban dan dengan cepat membesar. Kepala Desa Wangunreja, Ganda Permana, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara, lilin yang digunakan saat mati listrik menjadi pemicu musibah. Yang penisa muda, mungkin kita bisa untuk lebih berhati-hati lagi ya. Dan juga sama ya, kita tidak pernah tahu musibah itu kapan datangnya. Jadi emang harus selalu menjaga tentang apapun itu. Kalau tadi kan yang pertama itu di perjalanan ya, dan yang sekarang juga bahkan terjadinya ketika di rumah, yang kita anggap rumah itu mungkin menjadi tempat yang paling aman ya. Yang pun turut prihatin juga ya untuk para korban, semoga yang mungkin terkena sakit-sakit cepat pulih, dan juga yang memang semoga amalnya diterima. Oke, sama muda kita putarkan lagu ya, ada Lily dari Alan Walker. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up with an

Sun muda, lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa, mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi kasih di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Sukabumi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 16 1621. Senang.

0: Satu pun senyuman yang terhapuskan. Tak ada lagi tangis air mata.
1: Hai San Muda, wow udah malam aja ya. Tadi juga udah azan. Kali ini kan kalau cuacanya udah berbeda, udah tiba-tiba malam hari, berarti kan mana tahu ya di Kota Sukabumi udah beda juga kondisi lalu lintasnya. Jadi kita lihat lagi apakah nih di malam Sabtu ini itu macet ya. Tapi ternyata setelah Suspika cek sih ternyata lebih lancar daripada malam ya. Daripada siang. Tadi kan sore tadi itu bener-bener macet ya depan City Mall Sukabumi. Tapi kali ini justru lancar Insan Muda, cuman emang ada beberapa titik yang merah juga, yang macet juga. Biasanya sih itu karena memang orang yang lagi parkir ataupun lampu merah di Jalan Zainal Zek dan jalan dekat dengan Mochi Ahmad Yani. Nah, dari sana Insan Muda, kita maju nih ke arah City Mall Sukabumi. Mungkin kalau tadi sore itu lebih ke macet pure ya, itu merah sekali. Tapi kalau sekarang tuh memang lebih ke padat aja. Padat dan juga habis itu kalau kita maju lagi nih, kita ke atas ke daerah Bundaran Surya Kencana. Nah, di sana baru itu padat juga Insan Muda di Jalan Veteran 2. Itu mungkin karena memang lampu merah aja ya. Terus kalau misalnya titik-titik lain yang enggak aku sebutin itu artinya lancar, aman jaya, oke? Kalau kita lihat lagi sih, kita maju ke arah Surken ke atas juga lancar banget. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke Jalan Bayangkara, dimulai dari dekat dengan Jalan Kenari ya, di sana udah mulai macet dan juga udah lumayan padat. Tapi sih sebenarnya nggak yang begitu macet banget ya, paling beberapa titik doang. Sama biasanya itu tuh terjadi karena memang banyak yang lagi parkir, misalnya dari bioskop mau keluar. Jadi so far Insan Muda aman-aman banget ya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi apakah ada titik-titik lain yang macet? Gak ada, aman banget. Wow, ini mah sangat mendukung kalau misalnya Insan Muda mau pada keluar malam Sabtuan. Tapi ya kalau emang maunya di rumah gak apa-apa, di rumah aja. Oke Insan Muda, sekarang ada lagu lagi nih, ada Sementara dari Bara Suara.

Kayaknya ini relate buat kamu nih insan muda yang lagi di fase bingung ya, pengen balas dendam nih ke mantan, tapi juga pengen balikan. Makanya judulnya Get Him Back ya. Oke insan muda, sekarang aku mau bacain lagi nih berita ya dari Kota Sukabumi. Masih sama ternyata kayak yang tadi, masih sama-sama kebakaran. Jadi rumah di Cikakak, Sukabumi terbakar diduga akibat korsleting, akses sempit hambat pemadaman. Sukabumi update.com, sebuah rumah permanen di kampung Hegarmanah Pasir Jati RT 02 RW 04 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi terbakar pada Jumat tanggal 24 bulan 7 2006 sore. Berarti tadi ya yang sama ini baru banget kejadiannya, dan kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Sementara akses jalan yang sempit menuju lokasi menjadi kendala utama petugas saat melakukan pemadaman. Dan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi menerima laporan kebakaran sekitar pukul 15.08 WIB. 3 unit mobil pemadam dari Pos Damkar Pelabuhan Ratu langsung dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 15.27 WIB. Namun, proses pemadaman sempat mengalami hambatan yang muda karena lokasi rumah berada di dalam kawasan permukiman yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Petugas bersama warga terpaksa membentangkan selang pemadam dari jalan utama hingga ke titik kebakaran. Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi, Erwin Adam Ridwan, mengatakan medan yang sulit menjadi tantangan utama dalam upaya pemadaman. Dan setelah jalur pemadaman berhasil dibuka, petugas segera memadamkan kebakaran api yang saat itu telah menghanguskan sekitar 60% bangunan rumah. Api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat setelah petugas berjibaku dengan adanya kondisi yang benar-benar terbakar ya selama lebih dari 1 jam. Usai api padam, petugas melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara nilai kerugian material masih dalam proses pendataan. Dan insan muda, by the way, tadi tuh suspeknya juga pas lagi di jalan ngelihat mobil pemadam kebakaran itu lewat dan di jam yang sama. Mungkin itu di benar-benar yang kegiatan ya. Maksudnya kayak mungkin itu di jam yang sama dengan suspek yang ngelihat tadi di jalan. Semoga semuanya lekas balik ya, lekas menjadi baik lagi. Mungkin bagi warga-warga di sana yang terkena ruginya, semoga diberikan rezeki agar kembali lagi seperti hidup pada normalnya ya. Karena kalau kebakaran tuh beneran sedih banget ya, kita tuh bener-bener gak bisa mengkontrol mana nih yang bisa kita selamatkan gitu. Wah insan muda, berita dari tadi ya, dari sore sampai sekarang bener-bener berita yang cukup mengenaskan ya, cukup memprihatinkan untuk kita. Dan kamu juga berarti harus hati-hati ya, tetap dimanapun itu. Jangan sampai kita tidak tahu musibah kapan datang, tapi kitanya juga gak waspada gitu. Oke, insan muda, aku mau puterin lagu lagi nih. Ada Gone dari Rose Blackpink.

93.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Insan muda gak kerasa ya, sekarang udah jam 18.51 nih. Berarti saya speakers berpamitan, karena kan kita dari tadi juga udah memutarkan lagu-lagu, udah lihat juga traffic di kota Sukabumi dan juga berita-berita terbaru di kota Sukabumi. Thank you so much buat kamu yang udah ngedengerin. Mungkin buat kamu juga yang sekarang lagi di perjalanan yang ngedengerin radionya nih, hati-hati juga, semoga selamat sampai tujuan. Dan mohon maaf juga kalau sama mengudara aku ada salah-salah kata. So jangan kemana-mana, karena habis ini masih ada Kak Haidar yang bakal menemani kamu semua. Aku Suspika dan bye-bye.

0: Kini itu Fuhin Trim Best FM Sekemis number one hits music station.
1: Hai insan muda, selamat malam.
0: Asik. Terdengar nih suara dua pria nih, insan muda ya. Satu lagi agak sedikit sibuk, Lendra ya. Sini ada Haidar
1: dan juga Mizu
0: yang bakal temen kamu di acara
1: TGIF. Kita bakal bahas putaran musik indie dan ngasih informasi ke kamu seputaran rilisan-rilisan terbaru musisi-musisi indie pastinya nih bang.
0: Betul banget, nanti mana sekarang juga baru ada yang rilis nih.
1: Wah, ini ya. Masih segar, masih anget tadi sore banget kan. Sore, nanti kita bahas ya bang ya.
0: Yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

telah kutitipkan percaya tanpa sekalipun curiga, sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertama. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: happy holidays.
1: Oke, selamat datang masih bersama Haidar dan juga
2: Mezu.
3: Sorry.
1: Ya, yang seperti kita tadi di awal bilang, kita bakal kasih informasi di mana ada band yang baru aja rilis musik ya.
3: Wah, ini band favorit aku banget, Bang. Akhir-akhir ini aku lagi sering banget dengerin lagunya. Bahkan di digital streaming platform aku tuh full. Kalian.
1: Kemarin kita baru aja nonton juga ya.
3: Wah, live show-nya gokil.
1: Juga di Sukabumi ya kan, di hari Sabtu ya.
3: Di hari Sabtu
1: iya, ya, Sabtu kemarin yang sama itu band Kale yang di mana baru aja ngerilis single yang berjudul Biar nih.
3: Benar banget.
1: Di mana katanya itu lagu pembuka untuk EP terbaru ya. Yang mana katanya akan datang dan lagu ini adalah sebuah persembahan untuk yang merasa hidupnya tuh lagi kurang beruntung dari segi apapun. Dan tapi kata siapa mungkin belum waktunya aja ini
3: tunggu
1: dari kali ini untuk di caption Instagramnya nih yang sama udah.
3: Nah, aku ngutip beberapa apa ya perbincangan dari personilnya juga. Si lagu ini tuh diambil lirik-liriknya tuh dari ini, Bang.
1: Siapa tuh?
3: Dari teman-teman mereka, lingkungan-lingkungan mereka yang udah putus asa sampai kasarnya suicide, bunuh diri dan ya mereka tuh pengen inilah nyampein ke audiensnya, terutama ke James itu fanbase-nya Kale. Oh, okay. Bahwa kata siapa sih hidup lu tuh gak berarti gitu. Mungkin belum waktunya aja. Allah gak bakal nyiptain masalah tanpa solusinya. Nah itu betul, kata-kata betul, dari vokalisnya tuh. Oh, yeah. Bukan kata-kata dari aku tadi.
1: Oh, yeah. Dan juga sini ada komennya katanya itu obrolan barudak untuk barudak katanya.
3: Nah. Ya
1: kan? Jadi emang lagu ini tuh di dunia tuh gak ada yang tahu ujungnya dunia dirimu gitu kan. Jadi usahakan apa yang kamu sedang usahakan. Jangan sampai juga di tengah jalan tuh kayak nyerah mungkin ya.
3: Iya, ngapain nyerah gitu. Takdir Allah pasti baik banget.
1: Nah itu. Dan pesan dari lagu ini cuma satu, tetaplah untuk hidup.
3: Wah, baru sore banget nih, Bang. Masih anget.
1: Masih anget banget ya, baru aja rilis nih Insan Muda. Dan juga nih biar hal itu sebagai ajakan untuk tetap bertahan juga, untuk memberikan waktu kepada diri sendiri, serta juga percaya bahwa pertolongan dan juga kemungkinan baru masih dapat ditemukan.
3: Kale.
1: Nah, mungkin buat yang semuanya udah penasaran lagunya seperti apa, ini kayaknya cocok banget untuk nenengin kamu di malam overthinking deh kayaknya ya. Soalnya dia lagunya Kale, Biar.

0: Ah, itu dia Mezu biar.
1: Aduh, Bang, ini lagi on repeat banget dari tadi sore. Dari tadi di jalan aku kayak tak ada yang tahu.
0: Kayak lagi teringang-ingang banget gitu ya di kepala, di telinga gitu
1: banget,
0: kan.
1: Banget, banget, banget.
0: Tapi nih
2: itu
0: ujungnya tuh. Siap, halo Meju, ini dari Kali. Dan tapi nih Islam Muda ini baru aja rilis dari sore tadi. Dan tapi aku lihat dari viewers di YouTube tuh udah sampai
1: 1000
0: ya. Udah sampai 1000 nih.
1: Gokil, James.
0: Cepet banget juga nih Islam Muda ya.
1: Karena udah pada nungguin banget karya-karya Kali terakhir upload tuh yang selamanya, Bang.
0: Selamanya ini selama tuh 2 tahun yang lalu ya.
1: 2 tahun yang lalu.
0: Dan itu biar berarti ini penantian 2 tahun apakah terbalaskan nih Islam Muda buat kamu yang menanti nih penerisan dari Kali ini.
1: Harusnya terbalaskan sih, Bang.
0: Iya, karena emang ini lagunya sangat-sangat dekat mungkin dengan kehidupan insan muda gitu kan.
1: Benar banget.
0: Yang mungkin lagi ngerasa lelah, down gitu kan. Yang dimana puisi-puisi kita tuh lagi butuh disemangati lah gitu kan.
1: Lagi ini tentang mental health.
0: Nah, betul. Karena emang kalau soal mental health tuh kayaknya emang gampang dilihat gitu kan sama apalagi Gen Z.
1: Aduh, Gen Z ini penyakitnya apa? Bukan lambung.
0: Lambung iya. Kadang ngopi terus.
1: Tapi di atas lambung tuh ada mental health.
0: Bener. Jadi mainnya tuh ke psikolog gitu.
1: Psikolog. Sekarang mah resep psikiater.
0: itu dia. Makanya nih banyak-banyak lagu-lagu yang sekarang rilis tuh tentang ya mental health gitu ya kan.
1: Nah, gimana Bang? Apa?
0: Rating. Menurut aku ini lagunya emang 1000/10 ini emang enak banget.
1: Enak kan? Tapi aku ngedengar lagu kalian yang sekarang tuh beda sama lagu kalian yang dulu-dulu. Karena lagu kalian yang dulu tuh lebih ke suges. Yang sekarang tuh, tapi mereka udah ngeklaim bahwa diri mereka tuh pop rock bukan suges gitu.
0: Oh iya.
1: Dan benar aja kebukti di lagu yang sekarang lebih ke pop rock sih aku ngedengarnya, lebih ke kayak Skandal, Ray, kayak pop rock itu. Terakhir aku dengar mereka di pop rock tuh di lagu yang selamanya.
0: Jadi di situ mungkin dia menekankan genre dia gitu kan, biar orang-orang nggak menyangka kalau genrenya tuh inilah itulah gitu kan.
1: Dan ini lagu kedua yang berbahasa Indonesia.
0: Ah, benar.
1: Cuma ada dua soalnya. Karena ada selamanya itu, dan
0: biar. Dan gini yang sama kita bakal putarkan juga yang udah request lagu. Dan kebetulan sini udah ada request lagunya Fanman dengan lagu berjudul Esa. Soalnya dia lagunya untuk kamu.

Halo insan muda, buat kamu yang lagi cebon baru, tenang, ada si Marcel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 100% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Marcel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Marcel juga handphone second, serius handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, Airboard, portable, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan juga pelayanannya yang sangat ramah. Segera kunjungi Semasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Semasel di Jalan Cibagi nomor 12, Sukabumi. Dan ikut juga nih update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok Semasel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Semasel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Hei, insan muda. Menarilah denganku. Ini 420 yang judulnya tuh tenang ya?
1: Fana Merah Jambu.
0: Oh, Fana Merah Jambu. Kok jadi tenang sih?
1: Jangan tenang terus, Bang.
0: Fana Merah Jambu ini tuh rilis di tahun belasan gak sih kalau gak salah?
1: Iya, itu zaman-zaman aku SMP. Kalau Abang?
0: SMP juga kayaknya.
1: Momen apa yang diinget di lagu ini? Aku punya.
0: Aku yang diinget, apa tuh Mezo?
1: Upload Klamen story juga. WA, fotokopi, sore-sore pakai lagu ini.
0: Kalau aku di 420 juga ada kenangan. Tapi yang tenang.
1: Apa tuh?
0: Soalnya pernah upload pakai lagu itu, fotonya foto seorang gitu.
1: Oh. Kirain foto di market sambil gini.
0: Sambil megang lensa ya.
1: Lensa, ih sumpah. Kayaknya ini insan muda ada yang ngalamin gak sih zaman itu kayak gini. Tutupin ke mata.
0: Berdak hunting ya.
1: Berdak hunting
0: dulu sebutnya tuh.
1: Udunan
0: untuk nyewa kamera. Terus kita jalan-jalan gitu kan di kota untuk foto-foto.
1: Banyak banget musisi indie yang bikin kita flashback ya Bang ya.
0: Iya. Tapi nih ngomongin musisi indie nih, aku ada salah satu favorit juga, itu Boy Pablo.
1: Boy Pablo.
0: Itu aku suka banget sih, aku dengerin dari dulu juga, yang dimana lagu ini tuh nemenin aku di saat SMA.
1: SMA kalau.
0: Jadi emang ini full playlist aku tuh dia gitu.
1: Berarti Abang Boy Mania.
0: Boy, ya lumayan lah.
1: Boy Mania berarti
0: ngetin. Dari waktu sebelum Covid lah.
1: Nah, aku pas Covid-nya.
0: Pas Covid-nya. Ya, karena emang ramainya di situ kan, yang lagu situ. Apa
1: Sick
0: ya?
1: Feeling.
0: Sick Feeling ya.
1: Sick Feeling.
0: Aku udah denger yang ini dulu yang 3M.
1: Aku enggak tahu tuh. Soalnya aku taunya lagu itu. Nah terus tiba-tiba si Boy Pablo kolaborasi sama salah satu brand lokal sepatu Indonesia, ngerilis suatu artikel yang menurut aku itu keren banget. Dan aku pengen beli. Si Desa punya tuh.
0: Oh iya,
1: si Desa punya. Dan aku ngeliat ini Boy Pablo siapa gitu kan, pas search gitu, oh musisi ternyata. Dan aku disitu dengerin cuma sekilas doang gitu. Tapi yang aku nempel banget yang Honey juga.
0: Honey
1: sama Sick Feeling aku nempel.
0: Si Feeling aku yang pertama denger tuh 3M ini lagunya galau-galau brutal tuh.
1: galau brutal tuh.
0: Gitu
1: itu
0: kan?
1: Galau itu lagunya galau berarti kan?
0: Galau tuh 3M tuh. Terus lagu yang galau juga ada lagi yang Losing You gitu kan. Tapi Si Feeling juga itu galau kan?
1: Iya, sebenarnya galau itu.
0: Cuman si beatnya aja si kayak beatnya happy kayak gitu kan.
1: Boy Pablo pada ganteng ya?
0: Iya.
1: Kenapa galau ya?
0: Mungkin nggak tahu ya, kita tanyain aja kali. Coba kita ajak ngopi deh ya.
1: Coba tanyain Bang ke lagu 3M-nya.
0: Sorry ya 3M, Boy Pablo.

0: Oke, sama nama si Perang Hider. Dan juga
1: Mizu. Halo, halo, halo, halo. Kamu siapa?
0: Kamu siapa? Wah, itu Mawang. Yang dimana kalau ingat Mawang tuh salah satu lagu legendanya
1: Nuhanahi, Nuhanahi, Nuhanahi.
0: Itu lagu apa judulnya tuh, doa orang tua apa-apa ya, ibu sang ibu atau apa sih?
1: Wah, itu tapi deep kali.
0: Deep banget ya. Gitu ya. Kayak emang kalau kasih sayang orang tua tuh emang tidak teriang, jadi gak bisa diutarakan dengan kata-kata gitu kan. Jadi emang ada filosofinya gitu kan.
1: Itu banget
0: itu
1: gitu
0: dia.
1: Laki-laki tidak bercerita tapi nyanyi Nuhanahi.
0: Betul. Itu dulu aslinya viral banget tuh.
1: Wah, gokil itu tuh.
0: Di waktu Mezu SD.
1: SD, aku SD.
0: Soalnya
1: SD.
0: Aku SMP tuh gitu.
1: Kita tuh beda dikit doang.
0: Beda dikit lah, satu angkatan kan.
1: Satu angkatan doang kok gitu kan.
0: Nuhanahi gitu.
1: Tapi aku pernah ketemu tuh sama si Mawangnya.
0: Di mana, di mana?
1: Di ISPI, di ISPI.
0: Di ISPI?
1: Dia kan alumni sana.
0: Oh, dia alumni sana. Sana.
1: Dia emang pernah ngobrol juga tuh. Emang happy juga tuh orangnya. Seru-seru gitu kan.
0: Oh, seru.
1: Seru-seru. Kayak dia gak nyangka apa ya, maba apa sih gitu kan. Atau misalkan dia kan alumni kan. Ya udah ngobrol aja biasa gitu.
0: Oh, humble.
1: Humble, humble,
0: humble, humble, humble.
1: Mawang gitu kan.
0: Aku kira Mawang tuh gitaris metal.
1: Wih, dari
0: outfitnya ya.
1: Udah fitnya
0: metal pisan lah gitu.
1: Lama orangnya Sunda banget ya.
0: Lama
1: Sunda pisan gitu kan.
0: Sunda pisan gitu kan dia tuh.
1: Tapi nih BTW nih, kita, tadi tuh ada yang mau telepon
0: Kak Ajeng,
1: kita langsung sambut ini. Oh, Kak Ajeng, jeng. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam HP-nya.
0: Kak Ajeng tiba-tiba ini kuotanya habis kah NBS? Atau sinyal NBS-nya nih Kak Ajeng, mohon maaf Kak Ajeng. Kak Ajeng,
1: abis lagu ini kita telepon langsung ya.
0: Kita telepon balik lagi kali ya. Ini HP-nya sih yang mati.
1: Ada Fana dari depan.
0: Let's go.

0: Okay, sudah. Aduh, setelah tadi The Pops ya kita
1: kan joget-joget, joget-joget
0: dan joget-joget. Tadi
2: penturas yang kita
0: ombak-ombak ya sampai mungkin yang nonton tadi live tadi. Ombaknya ini tinggi banget gitu kan, deras banget. Aduh.
2: Lagi pasang itu.
0: Pasang banget gitu kan. Oke, Kak Ajeng kita tungguin nih di telepon tadi sempat menghilang. Oke, ini dia Kak Ajeng. Kak Ajeng Raga ya. Assalamualaikum Kak Ajeng. Nah, Kak Ajeng sedang aman ya. Apa Kak Ajeng, apa kabar?
3: Baik, gimana kalian dua tuh?
2: Alhamdulillah kabar
0: aku gak baik Kak Ajeng, Kak Ajeng tadi nonton gak? Gak baik aku oi.
2: Terbawa ombak tadi meju. Terbawa ombak tadi.
3: Aduh, ada-ada aja.
2: Kak Ajeng mau lagu apa nih Kak Ajeng?
3: Pilihin aja yang enak kan.
2: Lagu apa pilihin?
0: Queen of the Sun.
2: Wow, kita berombak lagi.
0: Berombak-ombak lagi kayaknya nih.
2: Salam-salamnya buat siapa Kak Ajeng?
3: Buat semuanya aja.
2: Boleh.
3: Yang
2: kayaknya ya.
3: Buat enak sama-sama aja.
2: Oke.
3: Buat kami berdua semangat terus.
2: Oke.
0: Thank you Kak Ajeng.
3: Makasih ya.
2: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Oke, itu dia Kak Ajeng ya. Aduh, oke kalau gitu juga karena waktu udah jukin di jam 20.50 menit.
1: Tuh, harus pamit undur diri. Yeah, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan thank you so much yang udah stay tune dari awal sampai akhir ya, Bang ya. Terutama udah di live nih. Thank you banget yang udah mantengin kita dari awal dan request lagu dan
2: mengikuti keseruan kita juga.
1: Wah, dan udah nyimak banyak banget informasi baru kan?
2: Dari apapun lah pokoknya.
1: Apapun lah pokoknya ya, Bang ya.
2: Oke. Kalau gitu di sini aku Aidar.
1: Aku Mezu.
2: Undur pamit, see you next time, man. Bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu bro, bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh bro, tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Looking at open 3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
2: Halo semuanya, selamat malam dan kembali mengudara kita di dating.
1: Dekati aku tanpa Andy.
2: Iya, disini bareng Kevin dan juga
1: Abi ya. Ini mana selamat 3 jam ke depan, kita bakal temenin kamu di sesi curhat cari jodoh.
2: Betul nih, buat kamu yang mau cari jodoh yang semuda, bisa pergunakan nama kamu, alamat, pekerjaan, usia, dan juga kriteria yang kamu inginkan untuk formatnya.
1: Bener banget ya, untuk formatnya kamu bisa kirimkan di Instastory, Facebook, ataupun di live kita TikTok NBS FM.
2: Iya, betul semuda. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, selalu stay tune ya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua di acara dating.
1: Iya, dekatnya gue tanpa ending. Dan Insan Muda sekarang udah jam 22 lewat 6 menit ya di malam harinya kamu.
0: Betul banget, dan kita bakal bahas something in relationship, of course, everyday in dating ya. Karena kita bakal bahas berharap terlalu tinggi nih Insan Muda. Apa ya, kayak ekspektasi lah gitu ya kan istilahnya. Ya, ada impactnya, impact apa sih yang bakal kita bahas?
1: Terlalu ya, kan? Berharap ya.
0: Iya, seperti itu. Atau apalagi kalau misalnya ke orang yang belum jadi apa-apa gitu berharap tinggi, itu lebih gak sih?
1: Betul.
0: Impactnya malah lebih.
1: Karena kita bukan siapa-siapa, kok kita bisa-bisanya tidak tahu malu berharap. Nah, apalagi dia mengharapkan cintanya dia.
0: Iya lagi.
1: Kita siapa? Ayo.
0: Cuman lihat dari jauh gitu kan, apaan emang kamu, apaan CCTV dari jauh kan. Ya, saat menjalin hubungan dengan seorang atau masing-masing dari kita punya harapan dan ekspektasi sendiri pada pasangan ya. Bicara soal harapan, konon katanya jangan berharap tinggi-tinggi kalau nggak mau dikecewakan. Ya pasti penyesalan juga datang di akhirnya kalau misalnya berharap terlalu tinggi itu ada dari awal gitu ya kan.
1: That's right. Jadi kalau misalkan kita telaah lebih jauh, itu ada beberapa ini ya Insan Muda, apa ya, point of view yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah kita tuh gak bakalan dapat menemukan hubungan

0: memenuhi ego seorang gitu ya kan.
1: Benar.
0: Alasan berikutnya mengapa kamu malah akan kecewa kalau menaruh harapan terlalu tinggi pada pasangan, ya karena harapan tinggi kamu itu akan membuatnya tertekan. Jadi dengan perasaan yang tertekan, dia tuh nggak akan bisa maksimal kebahagiaan kamu.
1: Iya, jadi kita nggak boleh terlalu berharap tinggi ya. Soalnya kalau misalkan kita terbang tinggi, sekali jatuh sakit.
0: Jatuh, ya, bener lagi.
1: Iya nggak sih?
0: Iya lagi, bener.
1: Kita tetap harus apa ya? Berada di tengah-tengah aja ya sama udah. Kita harapan pasti selalu ada ya, harapan akan selalu ada buat semua makhluk yang bernyawa. Tapi kalau misalkan kita terlalu berharap akan hal-hal kesempurnaan dari pasangan kita, itu jangan terlalu tinggi juga, takutnya nanti pas jatuhnya itu kerasa banget.
0: Iya, karena tidak ada yang pasangan sempurna ya. Pasti kedua pasangan punya kekurangan masing-masing yang harus ditutupi gitu ya kan.
1: Betul, tapi kita gak ada salahnya buat menyempurnakan kekurangan-kekurangan tadi secara bersama.
0: Nah itu dia, karena pada dasarnya hubungan itu kan ada karena saling membangun gitu ya kan.
1: Iya, lebih baik bangun cinta ya daripada jatuh cinta.
0: Asik.

0: Okey, Insan Muda masih bareng kita berdua di acara dating
1: Dekat Aku Tanpa Ending. By the way, sekarang udah jam 22:42. Insan Muda makan malam semakin larut ya. Lapar ya, udah tiga ya.
0: Ini lapar kayak emang.
1: Mau bilang malam semakin larut tiba-tiba makan.
0: Emang jam segitu yang rawan lapar.
1: Lapar juga.
0: Ikutan lagi. Ya, emang rawan lapar gitu. Terus kayak menyelinap ke dapur gitu. Masak mie rebus.
1: Makanya si Abi udah sapu-sapu ini. Dan di sini kita bakalan angkat telepon di sini dari Mozaraga namanya di sini.
0: Iya, sama si Haidar tuh. Semua raga-raga itu.
1: Kita akan terhubung langsung dengan seorang wanita berkerudung. Dan ini ada Muza dari Bogor. Halo.
0: Halo, selamat malam dating.
2: Halo, selamat malam Kak Abi, Ayah Kev. Apakah kabarnya sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, luar biasa.
0: Kabar baik.
1: Kamu gimana kabarnya?
2: Lagi vlog, tidak apa-apa.
1: Itu adalah faktor cuaca.
0: GWS ya. Get well segera ya.
1: Cepat sembuh ya Muza, semoga vlognya tidak berlangsung lama ya. Kamu harus minum ini vitamin C.
0: Betul sekali, sama buah-buahan yang asam ya. Itu bagus itu.
2: Dikasih dia juga sembuh kok.
0: Apa?
1: Dia apa?
0: Lihat apa?
2: Dikasih dia juga sembuh.
0: Ah, mantap. Siapa dia tuh?
1: Dia yang mana nih? Kamu mau cerita apa malam ini?
2: Aku tuh mau cerita kejadian lucu aku waktu SD.
1: Kan ini mah bercerita lagi. Yang sekarang tuh kamu yang dekat sama ini Pembina Pramuka aja, itu kayaknya lebih hot deh. Lebih hot.
0: Hot, mantap.
1: Iya.
2: Oh, hot news ya.
1: Iya. Gimana penasaran aku sama yang itu. Ketimbang masa SD kamu yang tidak akan terulang lagi.
2: Panjang kalau ceritanya yang Pembina Pramuka.
1: Ayo dong, gimana ceritanya nih, kan kamu sekarang lagi ngajar di 3 sekolah ya. Nah, aku pengen tahu pembina sekolah yang di sekolah mana dan apakah dia seorang pria tangguh atau di 3 sekolah ada satu pembina juga atau jadi 3.
0: Ramai banget ya sama sekretarisnya kayaknya itu.
2: Jadi kan gini ya, ya kayak aku tuh kan ngajar di MA ya.
1: Betul.
2: Nah, terus tuh siang jadi cerita tuh ada yang ngechat aku di TikTok. Singkat cerita tuh dia tuh kok tahu aku lagi ngajar Pramuka. Nah, ngechat lah, aku tuh posisinya lagi di villa perpisahan kelas 9 di hari kedua mau pulang jam 11 siang. Nah, akhirnya aku ngechat-chatan. Dia bilang ada nomor raga KTP ada. Oh ya udah, nanti ada yang ngechat lagi. Ternyata aku kira kan dia ya si pembina, ternyata bukan. Namanya tuh yang ngechat aku tuh si Karian. Akhirnya aku dicat lah besoknya. Pas aku pulang dari pila besoknya dicat. Pokoknya chatan gitu kan. Yang bikin lucu tuh gini kan, singkat ceritanya. Kan ketemu di hari pertama tuh otomatis masih canggung dong. Karena kayak gak mungkin deh kayak misalkan langsung yang kayak deg-deg langsung yang deket banget gitu kan. Apalagi kan aku tuh udah tahu Yasbam, tapi aku tuh nggak tahu letak Yasbam tuh ternyata di situ. Aku tuh ngobrol sama si kakaknya tuh. Singkat cerita aku tuh ke MA itu tuh hari Senin. Posisinya aku lagi MPLS di SMP. Di calling sama dia, Musa bisa kesini gak? Katanya jam 11, sedangkan Musa aku kesana dari dia dong. Atau, nah dia datangnya sore, tapi ngobrol tuh. Nah, udah mulai nih deket-deketnya tuh kayak pelan-pelan banget. Kan aku tuh MPLS di MIT tuh dari Senin sampai Kamis. Terus Jumatnya tuh langsung mabit, malam bina dan takwa itu yang aku ngasih tahu waktu itu di komen. Nah itu waktu itu nginep Jumat sampai Sabtu. Ada dia tuh di bawah, dia tuh di bagian SMP-nya. Tapi dia tuh jadi sekolahnya tuh berbentuk kayak yayasan lokal jadi gede kan. Otomatis ya udah dia di bawah, aku di atas. Jadi selalu nyapa gitu kan.
0: Okay.
2: Terus kan aku tuh tidur jam 2 malam. Aku tuh kayak dia tuh ke atas. ngobrol sama aku dari jam 11 malam sampai jam 2 malam, ngomongin proker sejam, ngomongin dia lah cerita curhat. Dan aku kagetnya karena dia tuh baru orang, aku orang pertama yang baru dia ceritain tentang pengalaman percintaan dia yang sad ending banget, sad endingnya. Jadi dia tuh cewek waktu itu tuh pacaran pertama tuh nggak tahu, pokoknya ditinggal nikah. Yang kedua kalinya juga ditinggal nikah. Tapi yang lebih parahnya yang kedua kalinya tuh, jika si ceweknya tuh mondok ya kak, otomatis kalau mondok tuh kan kayak komunikasi tuh kurang dong, apalagi jarang bawa HP yang cewek. Kayaknya pondok apa gitu kan, modern apa nasional gitu, aku nggak ngerti. Akhirnya ketemu tuh pas pulang asing 4 bulan. Pacarannya tuh udah 2,5 tahun lah, udah 2,5 tahun, udah lama gitu kan. Terus si ceweknya pas pulang tuh ada yang ngelamar ternyata, tapi gak diterima. Aku tuh bingung gitu kan, aduh ceritanya tuh gimana. Terus pokoknya ketemu kan, pulang kangen merenya. Terus besoknya tuh si ceweknya minta ketemu. Si Karian ini yang pembina pramuka itu tuh bingung, kok nih temen banget cewekku mau ketemu gitu kan, baru kemarin biasanya sekali gitu kan, itu pun kapan tahu, dan jarang mereka tuh main. Nah itu pasti bisa dihitung jari selama 2,5 tahun itu. Akhirnya misalnya ngasih tahu dia nerima lamaran itu, dan gongnya si Karian itu tuh tahun nikah si cewek itu pas dia sidang skripsi. Itu yang bikin aku kayak anjir, sidang skripsi kayak kebayang nggak sih, kayak sakit banget. Dia cerita sama aku, kakak tuh ngeblank sumpah waktu pas lagi sidang skripsi, kayak karena semua kayak happy ending gitu kan, si ceweknya datang ini mah, terus si ceweknya kenikan. Akhirnya udah tuh cerita kan gak, aku juga cerita sama dia tentang masalah aku nangis kayak gini. Pagi aku kaget, dia teh kan, aku tuh kan jogging ya sama anak-anak rancang kayak gitu ke perumahan gitu muter. Si itu tuh bangun si Karian teh.
1: Iya.
2: Aku ya terus udah lama tuh pas aku udah balik jogging dia tuh udah bangun. Singkat cerita jam 11 siang aku tuh pulang, anak-anak yang SMP tuh lagi pada demos. Jadi demos itu mereka diambilnya pas pramuka, kayak camping pramuka gitu. Terus aku ya dia tuh di bawah, aku lagi atas, dia tuh manggil kayak mau pulang guys. Aku tuh gak denger ya, tinggal ada capsnya sama aku doang, udah pada pulang guru yang lain sama aku. Aku ke bawah nyamperin, kenapa kak, pulang gak sama saya sebenernya. Yaudah aku langsung kataku, oh ya udah kak aku ngambil tas. Akhirnya aku ngambil tas, kayak aku kira kan cuma di atas sampai gerbang depan dong, soalnya kan masuk gang gitu kan sekolah nih. Ternyata dia belum sampai rumah. Ya udah tuh. Iya, dan gak lama, singkat cerita gini ya, disingkat-singkat. Aku tuh gak, karena abis menikah kan Sabtu ya, Selasanya aku otomatis ke sekolah, ketemu sama dia lagi. Ternyata, apa ya waktu itu tuh, pokoknya tuh aku iseng kan, manggil dia kalau sore, Karian suka teriak gitu kan, aku mah excited banget gitu kan nyapa dia, karena dia, aku tuh ngomong gini, Karian main yuk, karena dia, hayu, karena gitu. Aku tuh kayak ilu cuman nih orang kata aku. Aku kan terpikir yang excited, dia juga excited juga. Akhirnya aku ngobrol di kantor. Aku bilang lagi sama kak, pulang kita bareng lagi boleh? Boleh, ayo cerita teh. Saya nggak sibuk cerita teh. Udah dianterin pulang. Aku tuh nanya-nanya, kak, aku kan kalau mau cerita gimana ya kan kakak Selasa doang adanya. Kata dia, kataku kalau kalau aja gimana modus tadi aku teh. Terus kata dia, ya udah boleh tapi malam, saya free-nya malam kalau nggak ketiduran. Oh iya, malam kemarin aku tuh Kamis tuh ke sekolahan kan, terus kayak si jam aku tuh tukeran jam tangan sama dia, tukeran jam tangan. Terus kayak jam tangan aku tuh kan emang bisa jadi bisa buat cewek bisa buat cowok, tapi jadi dia nggak cocok. Iya, terus kata aku, coba kak tukeran boleh gak, saling pinjam doang. Terus kata dia, ya udah saya iya cocok ya kak, dipakai lah. Akhirnya, aku kan jam tangan dia tuh agak-agak susah ya. Terus aku tuh bilang, kak ini gimana, kayak modus tadi, gimana tuh, susah beneran gitu kan. cuma pakai ini. Aku kira kan maksudnya itu kan madrasah aliyah ya, ya semua yayasan, kayak nggak mungkin loh kayak bersentuhan gitu kan. Dia mau bersentuh kayak ya di sini dipakaiin, kakek beneran dipakaiin, kayak yaudah udah dipakaiin sama dia. Ini gimana? Ih lucu ya kak, iya. Pokoknya aku tuh asbun ya. Aku bilang lah, Ika lucu jamnya buat aku. Iya saya gak ada lagi gitu. Pokoknya bercanda-bercanda. Terus dia juga nanya, pas Rabu itu sebelum ketemu kan besoknya tuh, kak aku tuh besok mau ketemu boleh gak, dia mau aku obrolin. Terus kata dia, kenapa gak lewat call aja? Kayak, terus tadi aku tuh ngechat dia, bilang gini, kak aku tuh sebenernya mau aku tuh bilang kan kayak, kak besok aku ke sekolahan sama anak-anak melatihan, jadi buat anak kasusnya doang, nanti Selasa baru mereka yang nerapin ke adik kelasnya yang kelas 10. Ya udah tuh, kata dia gak tahu, saya gak tahu, pokoknya chat tadi tuh aku tuh bilang lah, bilang kan doang kan. Terus kata dia, tumbin itu nanti gini, kenapa? Kan bisa kalau orang ngomong ham tuh kayak udah gak dibalas, apalagi centangnya tuh abu kan. Tapi dibalas, kenapa sih? Gak apa-apa kak, hehehe, pakai stiker aku. Terus kata dia, oh ya wes kalau gak ada apa-apa. Terus aku bilang, katanya aku mau ngajak kakak nongkrong tahu, tapi ternyata kayaknya kakak masih sibuk, aku kan tahu ya kakak sibuk. Terus kata dia, ya uy maaf sibuk sekarang mah, next day katanya teh, next day kita nongki katanya, gitu ceritanya. Nanti ada deh, nanti kalau misalkan minggu depan ada cerita
1: lanjutan
2: yang lagi, nanti aku ceritain.
1: Oke, okay, udah saling tukar jam tangan, nanti tukar apa lagi nih. Wow, ini udah
0: tukar cincin.
1: Semoga berlanjut ya, baik sih. Semoga berbalas baik ya.
0: Amin.
2: Iya, aku mah nggak mau beragas dulu karena kan dia kali ya kakek, jadi aku agak-agak hati-hati gitu. Maksudnya pelan-pelan aja gitu.
1: Gak usah buru-buru, bener. Dari flow aja. Oke, okay, Muza, thank you so much buat ceritanya ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, thank you Kak Muza.
2: Bye-bye.
1: Kepijat, bye-bye. Za, ini tuh berarti semuanya tuh lagi di butterfly era, karena dia tuh kan lagi lumayan intens ya dekat sama pembina satu ini. Yang kita lihat sih dari ceritanya dia memang lagi butterfly era dan memang lagi di proses pendekatan gitu, dan dianya tuh ada respon juga di situ. Cuman ini kayaknya masih tahapan awal dan menurut aku masih jauh sih. Masih jauh, tapi harapannya ada. Harapannya gitu. Jadi kita pelan-pelan aja sih kalau misalkan kamu beneran serius. Kita pelan-pelan aja di sini.
0: Kita selalu dukung ya apapun khususan Moza gitu ya kan. Dan kalau misalnya kamu emang ada interest gitu kan, ya kasih aja feedback yang sama.
1: Betul.
0: Terus juga kalau misalnya ada inisiatif, kasih juga inisiatif yang
1: lihat dulu sama dianya kayak gimana. Katanya dia Mozanya kan bilang nih, dianya agak cuek, wajar gak sih? Ya kalau awal-awal it's okay gitu kan. Mungkin itu adalah love language-nya dia, agak sedikit cuek. Tapi lama-kelamaan ya, mungkin kalau misalkan dianya interest sama kamu, berarti dia gak cuek lagi. Tapi kalau misalkan tetap cuek, berarti dia memang
0: tujuannya kamu?
1: Bukan, kalau misalkan dianya tetap cuek.
0: Oh, tapi cuek.
1: Berarti dia enggak ada enggak interest sama kamu.
0: Interest sih, lebih ke apa ya?
1: Kalau awal-awal mah wajar.
0: Iya, awal wajar. Mungkin ya kayak ada butuhnya doang. Kalau misalnya cuek, beneran cuek mah gitu ya guys. Ya,
1: tapi kalau lama-kelamaan kamu tunggu-tunggu, oh dia tetap cuek ya, tetap susah gitu. Berarti dia memang enggak tertarik sama kamu.
0: Iya, tapi kalau misalnya tetap ngejar kamunya dengan dia cuek, kasihan kamu sih.
1: Betul. Ada juga orang yang memang dia tuh emang orangnya cuekan kan, kayak introvert mungkin, enggak bisa basa-basi. Tapi beda, kelihatan kok kalau orang yang interest sama emang cuek gak suka itu.
0: Pasti kelihatannya. And good luck kali ya buat Moza.
1: Betul.
0: Semoga aja emang sesuai harapanan juga, happy ending.

Halo Insya Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, isi TV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Gue official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Okay, Still With Us Insomoda di acara Dating DKT Aku Tanpa Ending. Dan sekarang udah masuk interval ketiga.
1: Iya, betul sekali. Dan Emona Insomoda ini ada cerita dari seseorang ya yang berada di sana ya, jauh di sana.
0: Jauh di sana, betul sekali ya. Dan ini di WhatsApp-nya katanya, "Halo Abi, Bang Kev," katanya.
1: Halo.
0: "Aku mau cerita soal dijodohin. Masih satu lingkup keluarga sebenarnya. Saudara jauh tapi masih satu kakek nenek buyut." Oke. Jadi gini, bulan April itu ada acara arisan keluarga besar dari ibu aku tiap per 3 bulan sekali. Baru ketemu banget nih sama si kakak ini karena dia selalu absen karena gak bisa cuti kerja. Waktu itu dia hadir tuh. Aku hadir di jam istirahat. Aku ngobrol sama ibu, terus dia nanya piring atau apa gitu. Aku senyum, dia senyum, katanya. Apa ya, kayak cinta pandangan pertama.
1: Iya. Yeah. Jadi apa namanya, ngelihat senyumnya tuh langsung luluh kayak, "Ay, senyum.
0: Dunia aku, duniamu ada hati."
1: Gemesnya. Tapi enggak lama dari situ katanya, "Aku tahu orangnya. Si kakak yang nanyain piring tadi, padahal kita gak ngobrol, gak tegur sama, cuma senyum aja." Kayaknya gak tegur sapa mungkin ya, yeah. Cuma senyum aja. Katanya dia merhatiin aku pas lagi ngobrol sama ibu. Dia tuh emang lagi cari pasangan gitu, karena dia emang udah lama single juga. Karena memang kalau udah ngelihat usianya yang tadi dia ceritain, lumayan ya matang buat melangsungkan pernikahan.
0: Iya.
1: Dan aku ini katanya masuk kriteria dia, padahal aku orang mager gini katanya.
0: Terus katanya tanggal 10 Juli kemarin tuh kita ketemuan tuh. Berarti Pak Besar yang lalu kan?
1: Iya.
0: Kata orang tuanya, "Kalian kenalan dulu aja, kayak makan di luar atau nonton dulu." Nah, ibu aku langsung bilang, "Syaratnya kalau main jangan dulu berdua, ajak salah satu adiknya," katanya. Oh, biar apa? Enggak berdua banget ya. Bisa yang ketiganya apa, syaiton gitu. Bagaimana?
1: Jadi berempat ya mainnya.
0: Jujur kita berdua baru 2 kali ketemu, alhamdulillah nyambung, katanya.
1: Oke. Dan intinya sekarang dia lagi ta'aruf dulu ya. Masa perkenalan dulu perkenalan. Dengan batas waktu yang belum ditentukan gitu ya. Kalau memang cocok, ayo aja. Dan kayaknya masih segitu dulu aja ceritanya. Nextnya nanti aku ceritain lagi. Makasih all.
0: Iya, ini ada 2 nih, Butterfly era. Butterfly era ya. Ini keren banget.
1: Abi,
0: ya.
1: Abi sampai speechless ya mendengar ceritanya.
0: Iya, soalnya kayak ini pertama dari satu lingkup keluarga yang sama kan. Tapi kalau dibilang jauh sih jauh ya. Soalnya dari apa namanya, nenek buyut kan, jatuh itu masih jauh gak sih?
1: Masih jauh, cuman masih ada satu garis.
0: Garis sih, sebenarnya satu garis.
1: Jadi harapannya sih semoga kalau misalkan dia memang serius dipercepat gitu kan. Jangan lama-lama juga lah. Kalau bisa, kalau misalkan memang udah serius dan sama-sama dewasa.
0: Nah gitu dia. Dan kalau emang nyambung, klop, sesuai tipe kamu,
1: ya kenapa enggak sih gitu ya. Dewasa juga dia, ditambahkan dia ngerasa kamu tuh kriteria dia. Begitupun kamu, kamu juga luluh dengan senyumannya. Pokoknya mah amin yang paling serius buat kalian berdua ya. Semoga berlanjut ke jenjang yang lebih serius.
0: Amin.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro. Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, insya Allah gak kerasa kita sudah di penghujung acara.
1: Ya, dan kita ucapin thanks for all yang udah stay tune, yang udah kirim cerita juga. And sorry to say kalau kita ada salah-salah kata, insya Allah, salah pengucapan, atau ada kata yang kurang berkenan di hati kamu.
0: Betul banget ya. Dan sampai jumpa lagi di acara Next Dating ya.
1: Betul.
0: Yang bakal hadir. Dan selamat beristirahat insya Allah buat kami yang mau istirahat ya.
1: Have a nice dream.
0: And bye-bye.